Allah yajireta oluvanyolo kubanga alagidda abantu kubera nga basinza Allah nokumwaula iz qala rabbuna fi surati nisa Allah jalla jalalu yategeza mu surati nisa natuganti wa abudullah mikwanu janga bali yatugamba Allah anti musinze Allah wala tushiriku bihi shay'a Allah temugattanga ke chintu chilala chonna natugamba anti wabil walidaini ihsana bakadde baffa batuzala ba mamba bafende batata baffe ihsana tubayise mpise singo kubennunji wa fi surati al-isra ne musurati al-isra Allah yatugamba tuwaqadha rabbuka alla tabudu illa iyyahu Allah yasalawo naganti yaino kusinzibwa mu bisinzibwa byonna unatugambe kiyaza kweki okubiri naganti wabil walidaini ihsana nabakadde babiri abatuzala ba mamba bafende batata babwe baffe ihsana tubayise mpise singo kubennunji nayongera wina agamba nti imma yablughanna indaka al-kibari ahaduhuma singa katonda akusasira naberanga akadduwo omukubo ngochali mulamu nomulako mama nga akaddiyo batata nga akaddiye au kilahumo babo mbinga webali nebaberanga bakadduwanga webali ngo balabako yatuganti falata kullahuma ufi tobagamba nga ekigambo kyonna ekibesittaza walata naharuhuma wadde okubabogolera nobakola ekikolo